gem. Kati byonna bitaddem. Ebibadde bikusibye omubaka akugamba. Guno bubaka bulokoka. Akaseera kokatuuse. Eyakuyita okowola. Tandika emirimo gye awali nnaku.